dalam program Tungkat Semangat. Ya tidak kena merangsang kita lalu nyanggup kita kering dalam pengharap di betuai ke Tuhan siku aja. Sekali itu aku mai kita medok ngagai jaku Tuhan Yesus sempuh di berjaku ngagai induk Samaria di madah ngagaya bukit di nur telaga Jacobnya madah ngagaya bukit di nur telaga Jacobnya

Ya, itu dia kumpulan Projek Pistol dengan lagu Wanita Seluruh Dunia. Okay, bersama dengan sambutan Hari Ibu, Hari Tok, pastinya lagu Tok cukup bermakna untuk semua wanita, terutama sekali insan yang bergelar ibu. Wanita bukan saja menjadi penyeri dalam keluarga, malah merupakan sumber kekuatan, kasih sayang dan juga pengorbanan mereka tiada nilainya. Jadi, hargailah ibu kita sementara mereka masih ada, luangkan masa dan jangan lupa untuk ucapkan terima kasih atas segala jasa dan kasih sayang yang telah diberikan. Dan untuk panduan kita bersama, waktu sekarang pukul 9.40 minit pagi, jasa dan kasih sayang yang telah diberikan. Dan untuk panduan kita bersama, waktu sekarang pukul 9.40 minit pagi.

Kementerian Perpaduan Negara KPN sedang menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak pada 9 dan 10 Mei 2026 di Boulevard Mall, Miri, Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran rumah kami, persembahan silang budaya, pertandingan nopeng bertandak dan jualan Food Unites. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma. Silang budaya, pertandingan nopeng bertandak dan jualan Food Unites. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

0: agaknya dah.
1: Mungkin jodoh dekat ATM lah dah tau.
2: Miri-miri dia miri.
1: Minggu lepasnya kan.
0: Kadang-kadang dolok. Tapi ingat lagi dolok. Ramai mau kenal dengan kami.
2: Terlalu memilih ni nak. Atau tak?
3: Terlalu memilih nak.
0: Kami masih ingat lagi dolok. Dolok kami masih ingat lagi. Ramai roti goreng lah yang dekat dengan kami.
1: Dan di mana mereka sekarang nak? Terputus hubungan.
0: Kenapa tak? Tidak kirim gambar lagi malam di penari surat. Gini toh. Separuh saya gini toh tidak kirim gambar lagi malam di penari surat. Gini toh. Separuh saya gini toh.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

L'algo. L'algo.

Dato' Sri Doris Sofia Brody. Jadi ya tujuh bengkel tu diaturnya kena nama ke penemu lebih ke batu air babansa awak is Sofia Brody. Jadi ya tujuh bengkel tu diaturnya kena nama ke penemu lebih ke batu air babansa awak

Chao Henry, sudah selesai untuk ni semua sudah tercibu juga. Kalau sudah rimbuh tadi ke undui, sudah selesai untuk ni semua sudah tercibu juga. Kalau sudah rimbuh tadi ke undui.

0: Oh, man. Ko na mga may kati. Ako na yung dadara.
1: May nga nga ako dadara.
2: Ya, betul. Kalalanti aga ya apa ko?
0: Deh, nak kenya deh ibian kami dua, bisa anak darah kami dua. Tapi mana bujang deh lah.
3: Nah,
2: nama ibian danau nih. Ibian danau mutai danau ibian.
0: Okay darah, terus ngaji aku matau nih duit kangau ngau duit pesan Rino Ati dari Facebook Suyaman FM. Jadi kalau kita ke dekat berpesan Rino Ati bau ujung minggu tu. Tau telefon 083-3254-36 ne. Harus telefon ke Distia ke kami Pak Wi-Fi Mas Riaman ngali hari tau. Jadi sementara nanti balap tinggal kita ke ngangau ba harus telefon kita ngali hari tau. Aku terus macam besar rindu hati ke diterima kita ba Facebook ke Riaman FM ngali hari tau ne. Peninga ke cerubah ya ianya Marnik Ari Pam Villa Miri sama ujo minggu ngakai bala family di Turmaigang Selepian Bakung piamga ex tua rumah Samin di Batu Lapan Lamir ayak lawin di Miri ngakai turmaja Turmaigang Selepian Bakung piamga ex tua rumah Samin di Batu Lapan Lamir ayak lawin di Miri ngakai turmaja.

0: Dahaw may tamlim, alam itam tusa, dahin bahat kenap mang malay. Baka kenap, alam itam melu, mang pahitam malay, tehadaw.
1: Iya, Kementerian Perpaduan Negara hatena Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak menepitan tanggal 10/5/2026 habis lebat Mall Miri Sarawak lebanan hari kajo na awi na hadi Putra Barat rumah kami na hadi Putra Barat tejo adat asal patadi habis lebat Mall Miri Sarawak lebanan hari kajo na awi na hadi Putra Barat rumah kami na hadi Putra Barat tejo adat asal patadi

Kuma, ini atau tinggalan bagi promosi jadi ja produk pelancongan ya on potensi dalam jaka ya majan. Dalam pekina pula ya Kuma, mong pihak pegato apan sedia cin aspek pengebuat kemudahan layanan dengan pekina apa pengalaman palak kelunan dia naik melawat ke ina. Dan ini pernah penukan bau jadi ca destinasi pelancongan yang menarik dengan ona daya saing. Ya petirak pekina daus, siap jadi pesta kebudayaan dengan pelancongan bau 2026 kak bau. Rang Undang-Undang RUU Lembaga Padi dan Beras Sarawak 2026 ke Anga inana pat da RUU yaida kebentang siok persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Speaker Dun Sarawak Tan Sri inana pat da RUU yaida kebentang siok persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Speaker Dun Sarawak Tan Sri

Cho cenia, joko aku ma, ahe ya Allah dau katuk hukum ke ngan baya a, ia ya mala nengake, atek amai he kemala neng ya, ia ya mala nengake, ngan ake leta kemala neng ya, ngan kepelua ake tengen neng ya. Jadi kai dau Tuhan Yesus ngan ake dalam ngaran Tuhan ilu patut nyeng, pala Tuhan ilu patut badak, pengemala lah keneng Tuhan ngan ilu patut jadi ca. Medala on pembungan Tuhan, memang Tuhan kena penguat milu. Ada izin pengemala, ada luak cin terak lah, cin gaya lah. Kenang Tuhan, ngan kenang senganak-senganak lah ada ca. Jadi ilu senganak kita mengadakan Tuhan, ilu patut kuat. Bada isi pengemala lah, kenang Tuhan, medala ti katuk Tuhan jai. Ngan dau terak Tuhan, Yesus kenang ilu ia ke on pemungal ngan ala amai pe malak nang ilu. Jadi ngan dau terak Tuhan Yesus kenang ilu ia ke on pemungal ngan ala amai pe malak nang ilu. Jadi

Ya, indai lagu ari NK Yongai basimbai ngau ari nai kasari tu dutuju ngake semua inai. Ya, indai lagu ari NK Yongai basimbai ngau ari nai kasari tu dutuju ngake semua inai.

Arab Kasar itu meri tak kenyadari ke cukup besar erti mbak balai naik. Ngau bala anak kena ngenang pemanah budi. Arab Kasar itu meri tak kenyadari ke cukup besar erti mbak balai naik. Ngau bala anak kena ngenang pemanah budi.

0: Eh, au, oke, okay. Ngelalai kenapa?
1: Oke, ngelalai ke sidang ya.
0: Ketika?
1: Sidang.
0: Idang.
1: Au, kita raga lani kita ya.
0: Oh, ukai. Ukai.
1: Ukai.
0: Ukai. Au.
1: Ukai. Au. Au, ngelak okay. Kurang kan salah.
0: Oke, okay. Terima okay. Kasih. Ngagak sih kok lagi peninggal kita ya. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Au. Ngagak sih kok lagi peninggal kita ya. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Au.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak dah ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari.
1: Konti tengah hari kalau gisi nak dah ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari.

I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ka ba jaku iban? Aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke saritu, uleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Karena kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manahnya kita mai berkat bagi semua. Tuhan berkat ke kita.

aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, ngawati tigaga Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik Saint Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan atau program yang 25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan atau program yang

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya nanti tiap kali permisi, ia suah nulung takkan mantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput.

0: Bujumbilia, jauh sekali ke bayan telepon main game beke zaman subok.
1: Hanya kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang si subok laban kenadai.
0: Bujumbilia, jauh sekali ke bayan telepon main game beke zaman subok.
1: Hanya kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang si subok laban kenadai.